Donmarli penap karbiang deng long PPC rot parjujima bangso putak tan pacini ponegla penap kyaru ni phaing korapli bhomkurani penap karbiang deng long afrangsi sarlam the dieta birtar jiglongpo aduntu sarlam thear jiglongpo aduntu ason ason ke pacini alam tan pacini ponikpo latuntu worenga birta arjiglongpo aduntu Lunang deng along, ason ason, lunsepo, lunsepi, tumpen, kilun, alun, arjig longpo. Pinap karbiang deng along, kerot keparjijike, laponik charlo.

permuta kisikereng abirta enis lapuson tili sokar dia tunta nithang lamik kai penajok non tuar mita purki moe phan kisikereng abirta enede asom tikedu lasi tini ten tok nang purki moe methang tini ten plen nang edera farman sokar dipuan do thagni kisamra dudunang supiri dadang anke doko sokar